akyinagyina mɛho sɛnea woteɛ. Ɛfiri meresantere no menya hu sɛ wadi obiara hɛmɔda, enti onua a wotie me, mepɛ sɛ meka.